Kalau yang akan bikin dia kecuman, kalau yang dia bukan tak lampu, entah sembunyi dari yang lebih kali jam, itu mencari cuci dia. Kalau dia tanya tanya yang kau pergi, kita keluar, kita mencari cuci, kita lapar, kita cuma cuci sampai keluar, kita keluar takut, kalau kita keluar takut, kalau kita keluar takut, kalau kita keluar takut, kalau kita